Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Teman Perdua 48 menit dari pukul 8 pagi, saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya, kali ini dari Papua dengan judul Musamus yang dinyanyikan oleh Air Mukim Squad. Ini adalah aktif akselerasi musik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Ya, teman Pro2 masih dengan informasi di pagi hari ini, pendidikan akhlak dan kejujuran dinilai harus menjadi fondasi sebelum anak dikenalkan dengan berbagai disiplin ilmu. Hal itu mengemuka dalam program Cahaya Pagi Pro4 Surabaya hari Rabu 22 Juli 2026, penyuluh agama Kecamatan Gubeg, Kemenag Kota Surabaya, Ustadz Nur Hadi mengatakan perkembangan AI membawa manfaat sekaligus tantangan bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, orang tua perlu mendampingi pemanfaatannya. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling mengerti.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah tugas saya menemani kamu di edisi siar hari ini. Terima kasih untuk bersamanya. Selanjutnya ada Kak Cindy yang bakal temani kamu teman berdua hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di 92 FM teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy, edisi siang hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Menteri Sosial Mensos Syaifullah Yusuf mengapresiasi pemerintah Kabupaten Bandung yang aktif mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Dukungan tersebut dinilai mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kabupaten 2 saat ini Kabupaten Bandung telah memiliki sekolah rakyat rintisan yang berlokasi di Kompleks Gor Si Jalak Harupat, Soreang, ya Kabupaten 2. Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektar di Kampung Baru Sameu, Desa Labak Muncang, Kecamatan Ciwidey untuk pembangunan sekolah rakyat permanen. Bupati Bandung Dendang Supriyatna mengatakan lahan tersebut saat ini memasuki tahap pematangan agar siap digunakan untuk pembangunan. Menurutnya, Tumum Pradua, pembangunan gedung permanen akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Info Pradua.

Kita ke informasi yang terakhir. Direktorat Jenderal Imigrasi melimpahkan 10 warga negara asing atau WNA terduga kasus investasi bodong kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Mereka diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian dengan modus menjadi investor fiktif atau investasi bodong. Memperdua Direktur Jenderal Imigrasi Hendra Samarantoko mengatakan para WNA tersebut berasal dari Pakistan dan Iran. Menurutnya memperdua kasus ini terungkap berawal dari kecurigaan petugas terhadap aktivitas mereka di apartemen Great Western, Tangerang, November 2025. Meski memegang izin tinggal terbatas atau ITAS, investor gaya hidup dan lokasi tinggalnya dinilai tidak sesuai dengan profil penanam modal. Setelah dilakukan penyelidikan nomor berdua dan penyidikan secara detail, baru diketahui secara jelas kegiatan mereka. Demikian info berdua, selamat pagi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

Temu Pro 20 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pro 20 Listrikas lagu edisi siar hari ini kembali hadir ke ruang dengar kalian bersama Kak Cindy ya. Dan teman Pro 2, buat kalian nih yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo, pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
3: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
3: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
3: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.
5: Oke, baik, Temu Prodo 27 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih di Prodo Hislis Rekas Lagu edisi siar hari ini ya, Temu Prodo 2. Sembari menunggu Temu Prodo 2 untuk gabung nih di Prodo Hislis, ada lagu dari Samuel Cipta, Pencuri Malam. Menceritakan tentang perasaan jatuh cinta yang mendalam di mana seseorang berhasil mencuri perhatian dan pikiran kita. Istilah pencuri malam digunakan sebagai metafora untuk sosok pujaan hati yang selalu hadir dalam ingatan, membuat kita terus membayangkan senyum dan wajahnya. So, teman Pradua, metafora pencuri malam menggambarkan seseorang yang secara diam-diam mencuri perhatian dan membuat kita mengalami butterfly era atau perasaan berbunga-bunga yang sulit dijelaskan. Lagu ini dibalut dengan genre city pop dan santai ya, teman Pradua, tentunya membuat lagu terasa asyik dan bisa dapat memahami perasaan yang dimana itu sedang kasmaran-kasmarannya. Oke, teman berdua, langsung dihadirkan lagu dari Samuel Cipta, Pencuri Malam, dan Prodo Hislis Rekas Lagu kasih nitung hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Oke, baik teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist request lagu edisi siar hari ini dan sekarang sudah menunjukkan pukul 10.43 menit. Waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Di luar masih turun hujan ya teman Pro 2, dan cuaca kita nampaknya hari ini buruk ya teman Pro 2, karena Kak Cindy lihat ada beberapa postingan di Facebook ya, terjadi beberapa tanah longsor dan mungkin banjir yang meluap ya teman Pro 2. Buat kalian nih yang pengen keluar rumah, tetap berhati-hati ya, utamakan keselamatan dan juga kesehatan. So, teman Pro 2, kesini juga ingatkan buat kalian yang punya tempat tinggal di

area rawan bencana, mungkin di dekat aliran sungai, terus pesisir pantai, daerah pegunungan, alangkah baiknya kalau melihat cuaca kita seperti ini, cari tempat yang lebih aman ya teman berdua, supaya kita terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Oke teman berdua, tentunya kesini masih akan terus bagikan rangkaian informasi terupdate ke ruang dengar kalian. Dan kali ini ada lagu dari Sabrina Leonor ya teman berdua, itu berjudul Haha. So apa sih makna dari lagu ini? Nah teman berdua, Sabrina Leonor kembali menambah katalog karyanya dengan rilis single berjudul Haha. Lagu ini telah resmi diluncurkan dan dapat diakses melalui berbagai layanan streaming musik digital bersamaan dengan penayangan video musiknya di kanal YouTube resmi Sabrina. Rilisan ini menandai kelanjutan perjalanan bermusik sekaligus memperlihatkan konsistensi dalam menghadirkan karya baru. Dalam lagu ini, teman berdua, Sabrina memilih pendekatan pop modern yang terdengar ringan dan komunikatif. Nuansa agar menjadi benang merah lagu ini dengan vokal Sabrina yang tetap menjadi sorotan utama. Pembawaan yang bersih dan stabil membuat liriknya mudah dipahami dan terasa dekat dengan pendengar. Pengelolaan aransemen dibuat sederhana namun efektif, memberi keseimbangan antara elemen musik dan vokal. Ritme yang dinamis membuat lagu ini terasa mengalir tanpa kehilangan fokus pada pesan yang disampaikan. Informasi ini teman-teman berdua tentunya bersumber dari sumber kita, rri.co.id.

0: Pradua Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Oke, baik teman Pro 2, kali ini kasih dihadirkan dulu program Aisyah Aktif Akselerasi Kreatif Musik ya. Setelah dari program Aisyah Aktif, kita lanjut dengan produksi list request lagu edisi siar hari ini. Ada Gubuk Derita from Selatan Papua.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Waktunya Pro 2 Hitlist.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Di Prodo Hislis request lagu edisi CR hari ini. Oke, kita tinggal 45 menit ya teman Pro 2. Dan buat kalian nih yang pengen gabung untuk request, bisa gabung di line telepon 0812 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307, dan bisa juga gabung lewat message via Facebook RRI Pro 2 Tahuna ya teman Pro 2. Dan kemana-mana, tetap stay di 90.2 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: Waktunya Produa Hit List.
2: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata, melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Tomo Prado 28 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, lagu dari Isyana Saraswati, Terima Kasih Dariku. Ini adalah ungkapan syukur yang mendalam ya Tomo Prado. Karya ini merefleksikan perjalanan hidup, proses kreatif, serta menjadi penghormatan bagi orang-orang yang selalu hadir dan bertahan mendampinginya. Lagu ini juga Tomo Prado merayakan penerimaan diri dan rasa terima kasih atas setiap proses yang telah dilalui. Tomo Prado, Prado Hisli, Srikas Lagu, tinggal 32 menit. Dan tentunya kalian tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Ngomong Pro 2, 37 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, ada Ghea Indrawari 1000 kali. Lagu ini tentang mensyukuri cinta yang nyata dan komitmen dalam hubungan di tengah budaya membandingkan pasangan dengan standar media sosial. Lagu ini mengajarkan untuk menerima pasangan apa adanya dan menghargai hal-hal kecil daripada terus mencari kesempurnaan, karena yang sempurna hanya milik Tuhan, ya teman Pro 2. So, lagu ini bukan tentang kisah cinta yang sempurna. Sempurna layaknya relationship goals yang sering dipamerkan di media sosial. Dia ingin menyampaikan bahwa mencari kesempurnaan pada pasangan adalah hal yang sia-sia. Hubungan yang nyata pasti memiliki pasang surutnya. Namun kunci dari hubungan yang langgeng adalah rasa saling mensyukuri. Judul 1000 kali yang mencerminkan perasaan cinta yang mendalam, di mana seseorang rela dan mantap untuk memilih pasangannya berulang kali. Bahkan jika diberi kesempatan 1000 kali pun, dia akan tetap memilih orang yang sama. Diperbaiki bukan diakhiri, ya teman berdoa. Oke? Kesini masih menunggu kalian di Paradise List Rikos Lagu di CCR hari ini. Dan tentunya Paradise List hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, baik teman Prodo, 52 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kasih ini tutup Prodo History Class lagu edisi siar hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan dan teman Prodo selanjutnya bakalan kasih hadirkan rangkaian informasi terupdate ya. Buat kalian jangan kemana-mana, tetap stay di 90 MHz teman terbaik kami.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah.
1: Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lo ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan.
1: Terus?
2: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI, for Yay Info.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, baik, teman-teman, 40 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kesempatan menambah

KTP, serta memiliki nomor rekening pribadi untuk keperluan administrasi. Selain itu, teman pro 2, calon pendamping juga perlu memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku, termasuk kepemilikan NPWP apabila dipersyaratkan dalam proses insentif. Setelah mengikuti pelatihan yang dinyatakan memenuhi syarat, para pendamping akan bertugas membantu pelaku UMKM mengurus sertifikasi halal melalui skema self-declare teman pradua. Mereka akan melakukan pendampingan langsung di lokasi usaha, mulai dari memverifikasi bahan baku hingga memastikan proses produksi sesuai ketentuan sertifikasi halal. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Dadah sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur

dengar orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

15 waktu Indonesia Tengah. Wali kota Padang Sidimpuan, Letnan Dali Munte, membuka kegiatan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula tahun 2026 yang digelar di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Padang Sidimpuan di Hotel Pia Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti para wirausaha pemula berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Tahun pro 2, pelatihan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 21 hingga 23 Juli 2026 bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam pengelolaan usaha. Materi yang diberikan meliputi manajemen keuangan, pemasaran digital dan konvensional, kepemimpinan, pemanfaatan teknologi modern, hingga penguatan jejaring kerja sama antar pelaku usaha. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: murid. Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. Teman terbaik.

23 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Football Association Taman Peradua Kabupaten Kuburaya resmi memiliki kepengurusan baru setelah dilaksanakannya musyawarah pembentukan pengurus cabang atau pengcap IWBA Kabupaten Kuburaya pada Senin 20 Juli 2026 siang hari. Nah, Taman Peradua musyawarah yang berlangsung secara demokratis dan penuh semangat kebersamaan tersebut menetapkan Muhammad Khalil sebagai ketua pengcap IWBA Kabupaten Kuburaya masa bakti 2026-2030. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat mandat pengurus provinsi Pengprov IWBA Taman Peradua Kalimantan Barat yang memberikan amanah kepada Andika Triansyah sebagai mandataris untuk memfasilitasi pembentukan pengcap IWBA Kabupaten Kuburaya. Taman Peradua, masyarakat musyawarah dihadiri oleh perwakilan Pengprov IWBA Kalimantan Barat, KONI Kabupaten Kuburaya, serta para pegiat olahraga football di Kabupaten Kuburaya. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Heeh. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya ucucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Pak?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

Baik teman Pro 37 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 30 anggota Komisi 5 DPR RI menjadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat NTB pada Rabu 22 Juli 2026. Dari sejumlah agenda yang telah disiapkan, kunjungan pertama akan dipusatkan di Kompleks Gor Turida, Kota Mataram yang diusulkan menjadi salah satu venue utama Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, menyatakan kunjungan tersebut menjadi peluang besar bagi NTB untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap revitalisasi Gor Turida. Sutomo Bredo menurutnya agenda pertama rombongan yang yaitu meninjau langsung kondisi Gor Turida yang telah diajukan sebagai salah satu venue PON 2028 nanti. Revitalisasi yang direncanakan meliputi pembangunan stadion utama yang lebih representatif, penambahan tribun hingga mengelilingi arena, pergantian bangku menjadi sistem single seat, serta peningkatan sistem pencahayaan berstandar nasional. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Tolong Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

53 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tamu berdua kembali kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya sebentar. Ada lagu dari Palu, La Vita e Bella, Rival Hit.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Baik, tamu Pradua 10 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Laga final turnamen sepak bola terbesar dunia tidak hanya menghadirkan duel sengit di atas lapangan, tetapi juga mencatat momen bersejarah di industri musik global. Sejumlah musisi ternama dari berbagai generasi tampil bersama dalam pertunjukan hiburan jeda babak pertama atau halftime show Piala Dunia 2026. Kolaborasi spektakuler ini sukses menyedot perhatian ratusan juta penonton di seluruh dunia. Berdasarkan laporan The Hollywood Reporter, tamu Pradua, panggung megah di Stadion MetLife diramaikan oleh nama-nama besar seperti Madonna, Shakira, Justin Bieber, hingga BTS. Pertunjukan yang dikreasi oleh Chris Martin ini, tamu Pradua, menjadi penampilan halftime show pertama dalam sejarah Piala Dunia. Aksi panggung yang dinamis tersebut memadukan beragam budaya global melalui aransemen lagu-lagu pop yang energik. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

38 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tetap memberikan relaksasi kedisiplinan bagi aparatur sipil negara hingga akhir Juli 2026. Kebijakan itu masih berlaku meski rangkaian Piala Dunia telah berakhir beberapa hari lalu. Teman berdua Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yaakub, mengatakan relaksasi diberikan karena euforia Piala Dunia masih dirasakan masyarakat. Menurutnya, fenomena tersebut hanya terjadi setiap 4 tahun sehingga pemerintah memberikan kelonggaran terbatas. Meski demikian, teman Pradio Bupati menegaskan relaksasi tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat. Seluruh ASN tetap berkewajiban menjalankan tugas dan memenuhi tanggung jawab sesuai ketentuan. Ubaid menilai Piala Dunia bukan sekadar menjadi hiburan bagi masyarakat di berbagai negara. Momentum tersebut teman berdua juga dapat mendorong pembinaan olahraga dan meningkatkan minat masyarakat terhadap sepak bola. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

Oke, baik teman Pro 2, 51 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Usai sudah kebersamaan kita dan kali ini kasih ini pamit dari ruang dengar kalian karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani sore ceria kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Buat kalian tentunya jangan kemana-mana, jadikan generasi muda kota Tahuna sebagai headline and then tetap stay di 90 MHz teman terbaik kamu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Sebenarnya 2 Mega Sempat Terbaik, kamu teman Pradua. Selamat sore untuk kamu semua yang saat ini masih mendengarkan 92 Mega di kesempatan siar hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026 hujan ya. Kalau saat ini masih mendung teman Pradua, tapi ada beberapa wilayah yang hujan gerimis, dan bahkan saudara-saudara kita saat ini di bagian selatan ya, di Tamako lainnya. Ini ya banjir teman berdua, mudah-mudahan segera surut, hujan juga segera berhenti, jadi ya semua bisa kembali normal ya untuk keluarga yang ada di sana yang mungkin terdampak ya, mudah-mudahan ini segera berakhir, bisa mendapat bantuan juga segera dari pemerintah ya. Oke, teman berdua, di sore ceria KAC masih hadir dengan beberapa informasi teman kamu di kesempatan siar hari ini. Tetap station di 92 Migas, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Everybody gets high sometimes, you know.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap,

0: telah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

Teman Perandua Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk penanganan pasca gempa yang melanda wilayah tersebut. Ya, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tonggari mengatakan pemerintah daerah harus mengawal usulan bantuan yang telah disampaikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, kehilangan tempat tinggal, serta perbaikan infrastruktur di wilayah desa-desa terdampak. Di sela rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Tonggari menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperjuangkan percepatan realisasi bantuan agar proses pemulihan dapat segera dilakukan. Informasi ini teman-teman berdua, bisa lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: dunia. Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.

narkoba tidak ada untungnya. Selain dilarang oleh hukum dan agama, narkoba hanya memberikan dampak negatif bagi para penggunanya. Generasi muda, barang haram ini sangat berbahaya dan akan merusakmu. Utamakanlah masa depan gemilang daripada kenikmatan sesaat.

92 MHz terbaik. Kamu teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di sore ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif teman Pro 2 dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan nah, kali ini teman Pro 2 kita dengerin lagu dari Palu ya, bersama The Box dengan lagunya Tadulako.

Radio Mega, teman yang terbaik kamu, teman Praduan, terima kasih ya masih bersama 92 MHz dan selamat sore untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Praduan Tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Saat ini masih mendung ya, mendung saat ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan kita tetap waspada ya teman Praduan mengantisipasi hujan yang tiba-tiba kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi ya, kamu yang bermukim di aliran sungai atau wilayah-wilayah tebing yang curam ya, mengantisipasi longsor teman Praduan, mengingat cuaca yang tiba-tiba hujan sejak subuh ya, bahkan kemarin juga hujan. Oke teman Praduan, Kak Ece masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu, temani kamu dengan aktivitas di sore hari ya, ataupun bagi santai ya sambil mendengarkan Praduan FM, pastinya apapun aktivitas kamu teman Praduan, selamat sore dan tetap station di 92 Mika, sahabat terbaik kamu. Teman Praduan, masa remaja ini merupakan periode penting ya dalam pembentukan karakter dan kualitas generasi masa depan. Selain menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi faktor utama yang menentukan kesejahteraan, kemampuan belajar, hingga produktivitas remaja. Nah, dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dalam beberapa tahun terakhir, persoalan kesehatan mental di kalangan remaja menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan akademik apabila tidak ditangani sejak dini. Berdasarkan hasil Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INAMS ya, pada tahun 2022 sekitar 15,5 juta remaja atau 34,9% di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Sementara itu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat 1 dari 7 anak berusia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, berbagai faktor dapat memicu teman Praduan memicu masalah kesehatan mental pada remaja, diantaranya tekanan akademik, perundungan, konflik dalam keluarga, penggunaan media sosial secara berlebihan, hingga minimnya dukungan emosional dari lingkungan sekitar. Nah, untuk menghadapinya, remaja dianjurkan menjaga pola hidup sehat, beristirahat yang rutin, cukup berolahraga ya, rutin berolahraga, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan orang tua, guru, maupun teman yang dipercaya teman Praduan. Nah, apabila mengalami tekanan berkepanjangan, remaja juga perlu mendapatkan pendampingan dari tenaga profesional seperti psikolog atau konselor ya. Nah, informasi ini juga bisa kamu baca di website rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan dua megahertz saat teman terbaik kamu, teman Pradua. Terima kasih saat ini masih bersama website rria.co.id ya di kesempatan siar hari ini. Dan saat ini Kak Ci ya masih hadir dengan beberapa informasi dan beberapa lagu juga biar kamu lebih ya semangat melaksanakan tugas dan aktivitas di sore hari ini ya, walaupun dengan cuaca yang agak kurang bersahabat di saat ini. Dan teman Pro 2, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, nah, kerjasama BPOM dengan United States Pharmacopeia atau USP telah terlaksana sejak Mei 2025 dan menurutnya kolaborasi tersebut memberikan sejumlah manfaat konkret yang mendukung peningkatan kualitas pengawasan obat dan pangan di Indonesia. Taruna menjelaskan manfaat pertama dari kerjasama itu adalah penggunaan standar USP sebagai acuan. Dengan mengacu pada standar tersebut, BPOM tidak perlu lagi menyusun standar secara berulang karena telah memiliki referensi yang diakui. Nah, informasi ini teman Pro 2 lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih manipulasi.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. Teman terbaik.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.

0: Selamat sore teman Pro 2 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Inilah Info Pro 2 selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono terpantau tiba di Istana Negara Jakarta hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kehadirannya teman Pro 2 untuk mengikuti pelantikan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikannya sebagai Kepala BGN untuk menggantikan Nanik HS Deyang. Diketahui Nanik mengundurkan diri sebagai Kepala BGN karena alasan kesehatan. Dari pantauan rri.co.id, Sudaryono tiba sekitar pukul 14.32 waktu Indonesia Barat mengenakan setelan jas hitam dan peci hitam. Ia datang didampingi istri serta keluarga yang turut mengantarkannya ke Istana Negara. Setelah tiba, Sudaryono menyempatkan diri menyapa awak media. Ia mengungkapkan baru menerima kepastian mengenai penunjukannya pada pagi hari setelah dihubungi Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Ia mengatakan kepastian pelantikannya diterima setelah mendapat konfirmasi langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ia mengatakan amanah tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sudaryono juga meminta doa agar dapat menjalankan tugas barunya dengan baik. Menjelang pelantikan, sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih juga nampak hadir di Istana Negara, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Haimin Iskandar. Tampak hadir juga Wakil Kepala BGN Agustina Arunsari dan Trenggono.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui keputusan Presiden Kepres nomor 87 / TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerbitan Kepres dilakukan berdasarkan usulan Jaksa Agung. Penetapan itu juga telah melalui proses penilaian tim penilai akhir atau TPA. Prasetyo mengatakan petikan Kepres tersebut akan segera dikirimkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti secara administratif. Dengan demikian, proses pengangkatan Jampitsus baru dapat segera dilaksanakan. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengusulkan nama Kuntadi kepada Presiden sebagai calon Jampitsus. Usulan tersebut disampaikan setelah pejabat sebelumnya mengajukan pengunduran diri. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa. Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, Januari tahun 1970 itu memulai karir di Kejaksaan Agung pada tahun 1996. Ia pernah mengawali tugas sebagai staf tata usaha di lingkungan Jampitsus. Penunjukan Kuntadi diharapkan memperkuat penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir teman Pro 2, Badan Energi Internasional IEA memperingatkan meningkatnya resiko keamanan energi global akibat ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol mengatakan perkembangan terbaru di kawasan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan pasokan energi. Melansir dari Xinhua, Rabu 22 Juli 2026, kondisi tersebut juga menambah ketidakpastian terhadap prospek pasar energi global. Menurut Birol, pasar minyak global masih mendapat dukungan dari sejumlah faktor penyangga. Negara-negara produsen minyak di kawasan Teluk tetap mempertahankan pasokan yang besar, sementara itu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berupaya menjaga aliran minyak ke pasar internasional melalui jalur alternatif di luar Selat Hormuz. IEA memperkirakan ekspor minyak dari kawasan Teluk masih berada di atas tingkat yang tercatat antara awal Maret hingga pertengahan Juni. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan puncak pada akhir Juni. Peningkatan ekspor minyak mentah dari Amerika Serikat, Brasil, Venezuela, dan Kazakhstan juga membantu mengurangi dampak kekurangan pasokan dari kawasan tersebut. Selain itu, pelepasan cadangan minyak strategis oleh negara-negara anggota IEA turut membantu meredakan tekanan pasar. Sejak 11 Maret, Teman Pro 2, negara-negara anggota IEA telah menyalurkan sekitar 290 juta barel minyak ke pasar, namun mereka masih memiliki cadangan darurat lebih dari 1 miliar barel yang berada di bawah kendali pemerintah. Demikian Info Pro 2 di sore ini dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: Prodwell Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusal apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusal itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Teman Pro 2, wacana penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 negara kembali mencuat. Tepatnya setelah Presiden Federasi Sepak Bola Amerika Serikat atau CONMEBOL, Alejandro Dominguez menyampaikan usulan tersebut kepada FIFA. Gagasan itu, Dominguez menilai sejalan dengan perayaan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia yang akan berlangsung pada tahun 2030 nanti. Atas usulan Dominguez, FIFA dikabarkan mulai membahas format untuk 64 negara tersebut. Dominguez menyampaikan pandangannya itu melalui unggahan di media sosial beberapa hari setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Menurutnya, edisi seabad Piala Dunia layak dirayakan dengan turnamen yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak negara. Piala Dunia tahun 2030 menjadi edisi berbeda dari sebelumnya karena digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama. Tiga pertandingan pembuka dijadwalkan berlangsung di Uruguay, Argentina, dan Paraguay untuk memperingati 100 tahun turnamen sepak bola paling bergensi di dunia. Hingga kini, Teman Pro 2, FIFA belum mengambil keputusan resmi terkait usulan tersebut. Meski demikian, Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan ide memperluas jumlah peserta akan dibahas dalam forum internal organisasi. Infantino menilai Piala Dunia harus menjadi panggung bagi seluruh negara, bukan hanya kekuatan tradisional sepak bola. Semakin banyak negara yang berpeluang tampil di Piala Dunia, semakin besar pula motivasi mereka meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Apabila format 64 tim disetujui, jumlah pertandingan akan meningkat menjadi 128 laga sepanjang turnamen. Angka tersebut jauh lebih banyak dibandingkan format 48 tim pada Piala Dunia 2026 yang memainkan 104 pertandingan. Usulan tersebut kini akan menjadi bahan kajian FIFA, terutama terkait kesiapan penyelenggaraan, aspek logistik, jadwal pertandingan, hingga beban fisik pemain. Keputusan akhir FIFA nantinya diperkirakan akan menjadi salah satu penentu arah perkembangan Piala Dunia sekaligus sejarah baru bagi sepak bola internasional.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2. Penggunaan gawai tanpa pengawasan terutama dari orang tua meningkatkan ancaman terhadap anak di ruang digital. Karena itu perlindungan anak harus diperkuat melalui literasi digital orang tua selain pembatasan penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak HPPPA Arifa Fauzi Selasa 21 Juli 2026. Karena itu Kementerian PPPA akan melanjutkan gerakan 1 jam berkualitas tanpa gawai melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak. Program tersebut memperkuat perlindungan anak di lingkungan keluarga, sekolah, ruang publik, serta ruang digital secara berkelanjutan. Menteri menambahkan, masih banyak orang tua yang menganggap memberikan gawai terbaru merupakan bentuk perhatian kepada anak, padahal tanpa pendampingan perangkat tersebut justru berpotensi membuka akses anak terhadap berbagai konten yang belum layak. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akun media sosial bagi anak. Namun teman Pro 2, Arifa menegaskan aturan saja belum cukup tanpa edukasi dan pendampingan orang tua kepada anak. Informasi ini bisa kamu baca di website rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Radio Republik

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Teman berdua di mana pendengar Mama Brenda yang akan menanti di kemenangan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pukul 17.57 menit.

Wakil Pimpinan dan seluruh kesawan dan kesawan TRRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah amal ibadah Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya teman berdua, kasih hadirkan dua lagu Islami yang terakhir untuk musik Islami di kesempatan siar hari ini.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Mana?
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Muntrat, muntrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
5: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
4: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
6: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
7: Produ FM.
3: Teman terbaik.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ku tak tipu lagi. Ku tak tipu lagi.
3: 92 Mega teman terbaik kamu, Taman Pradua. Penggunaan gawai tanpa pengawasan terutama dari orang tua meningkatkan ancaman terhadap anak hadir ruang digital. Karena itu perlindungan anak harus diperkuat melalui literasi digital orang tua selain pembatasan penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi Selasa 21 Juli 2026. Karena itu Kementerian PPPA akan melanjutkan gerakan 1 jam berkualitas tanpa gawai melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak. Program tersebut memperkuat perlindungan anak di lingkungan keluarga, sekolah, ruang publik, serta ruang digital secara berkelanjutan. Menteri menambahkan, masih banyak orang tua yang menganggap memberikan gawai terbaru merupakan bentuk perhatian kepada anak. Padahal, tanpa pendampingan, perangkat tersebut justru berpotensi membuka akses anak terhadap berbagai konten yang belum layak. Informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Perancis Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih memperlakukan tarif baru terhadap puluhan negara dalam waktu dekat. Langkah tersebut dilakukan menjelang akhirnya tarif global sementara sebesar 10% pada Jumat tanggal 24 Juli 2026 sebagaimana dilaporkan The Financial Times. Melansir dari Reuters, pemerintahan Trump diperkirakan segera mengumumkan kebijakan baru sebagai pengganti tarif sementara tersebut. Pada tahap awal, tarif yang akan diterapkan diperkirakan tetap berada di kisaran 10%. Namun, pemerintah Amerika Serikat juga tengah menyelesaikan sejumlah penyelidikan perdagangan. Hasil penyelidikan tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap sejumlah mitra dagangnya. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 92 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2 kita dengerin lagu dari daerah Malangah bersama Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Teman Pradio Jepang kembali menghadapi gelombang panas ekstrim yang diperkirakan meluas pada Rabu tanggal 22 Juli 2026. Sehari sebelumnya, suhu udara di sejumlah wilayah telah melampaui 40 derajat Celcius dilansir dari NHK. Badan Meteorologi Jepang menyatakan sistem tekanan tinggi sedang menyelimuti sebagian besar wilayah negara tersebut. Kondisi tersebut menjadi penyebab utama kenaikan suhu hingga mencapai tingkat yang berbahaya. Kota Tajimi di Prefektur Gifu mencatat suhu tertinggi 40,3 derajat Celcius, disusul kota Toyota di Prefektur Aichi dengan 40,1 derajat Celcius, sementara kawasan Hachiman di kota Gujo, Prefektur Gifu ya juga mencatat suhu tepat 40 derajat Celcius. Nah, gelombang panas diperkirakan masih berlanjut pada hari Rabu. Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo melaporkan sebanyak 287 orang berusia antara 3 hingga 103 tahun dilarikan ke rumah sakit. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada

0: kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Pulang, kita ngomong mana men?
2: Perhatian anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, Iwan.
3: Ya bu.
2: Kamu kemarin kemana?
3: Salah masuk sekolah bu.
2: Salah masuk sekolah gimana?
3: Saya agak ngantuk bu.
2: Terus?
3: Krimbat dia bu, krimbat.
2: Tuh. Enggak. Yang benar yang mana nih?
3: Sekolah cewek saya masuk bu. Ternyata saya betah bu.
4: Oh, poluan bu.
3: Saya minta sama bapak saya pindah aja bu. Nggak dikasih bu. Balik lagi saya ke sekolah ini bu.
2: Ya sudah, sekarang kamu belajar yang benar ya. Supaya bapak kamu senang sama kamu.
3: Baiklah.
2: Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai fotosintesis.
3: Waduh.
2: Ada yang sudah tahu mengenai fotosintesis?
3: Tergantung bu.
2: Maksudnya?
3: 3 kali 4 lebih mahal bu.
2: Loh, maksudnya apa 3. Itu?
3: Itu pas foto.
1: Pas foto itu.
3: Tesis itu kan...

0: ilmiah ya Bu ya?
1: Iya.
0: Foto, jadi foto ilmiah?
1: Bukan. Fotosintesis ini adalah sebuah proses biokimia ya, untuk membentuk zat makanan atau energi.
0: Bukannya kalau membuat makanan pakai tepung aja udah bisa jadi makanan ya Bu?
2: Iya Bu.
1: Ya tergantung kalau kamu misalnya makannya nasi.
0: Ya, pakai usaha Bu.
2: Itu kalau dibungkus tergantung cabenya ya Bu ya?
1: Bukan, kalo tergantung.
2: Cabenya banyak pakai karet Bu.
1: Tergantung lauknya. Jadi ini adalah proses pembentukan zat makanan yang hasilnya adalah glukosa atau zat gula. Nah, dalam pembentukan glukosa ini dibutuhkan beberapa zat-zat lain. Apa saja? Ada yang tahu?
0: Hijau daun, Bu. Zat hijau daun.
1: Ya, benar. Ya,
0: itu apa? Hitsnya apa?
2: Raja.
0: Hitsnya apa hijau daun tadi?
2: Jujurlah padaku.
3: Wah, itu mah raja.
2: Oh, salah ya.
0: Yang dinyanyi sama Luna, Bu. Dengarlah suara aku.
2: Gitu, hijau daun, ya, Bu. Ya.
1: Bukan itu ya, Bu, maksud.
2: Oh, salah.
1: Kalau zat hijau daun, itu namanya klorofil.
0: Itu grup band lagi itu, Bu. Klorofil.
1: Jadi, ya Ibu maksud tidak ada satu band pun dalam pelajaran kita. Ngerti?
2: Oh.
1: Nah, jadi yang dibutuhkan itu zat hijau daun salah satunya. Tadi sudah disebutkan Bayu. Apalagi Iwan?
2: Zat.
1: Aduh, kamu
2: Bu,
1: lama sekali.
2: Ini saya sudah harus jamnya makan vitamin, Bu. Kalau enggak saya enggak bisa jawab, Bu.
1: Ya udah kamu makan aja dulu.
2: Kantin dulu ya, Bu.
1: Oh, jangan. Bisa lama tahu. Selain zat hijau daun atau klorofil, itu butuh cahaya matahari. Butuh juga air. Fotosintesis ini juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Kalau sudah tidak ada tanaman yang berfotosintesis, tidak ada yang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Kebayang nggak kita bakal jadi apa?
0: Jadi susah, Bu.
4: Kelas Guru JJ Pro 2 FM Suara Kreatif.
5: 92 Mikael Semantar Bayi Kamu Teman Pro 2. Terima kasih masih bersama 92 Mika di kesempatan siar hari ini. Dan saat ini sudah 43 menit bergeser di pukul 19. Pukul 20 nanti seperti biasa ya, setiap hari Senin sampai Jumat kita akan ikuti program acara MLC dan akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Tetap station di 92 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Fabio Quartararo resmi meninggalkan Yamaha dan bergabung dengan tim Honda untuk MotoGP 2027. Pernyataan itu sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan juara dunia MotoGP 2021 tersebut. Honda Racing Corporation atau HRC bangga mengumumkan perekrutan Fabio Quartararo untuk musim kejuaraan dunia MotoGP 2027 dan 2028. Quartararo menjalani debut MotoGP pada 2019 bersama Sepang Racing Team milik Yamaha. Penampilannya langsung mencuri perhatian dengan capaian 6 pole position dan 7 podium pada musim pertamanya. Performa impresif itu berlanjut ketika ia dipromosikan ke tim Yamaha pada tahun 2021. Musim tersebut berakhir manis setelah Quartararo merebut gelar juara dunia MotoGP pertamanya. Setahun kemudian, ia kembali bersaing dalam perebutan gelar sebelum finish sebagai runner-up. Hingga kini, Quartararo telah mengoleksi 11 kemenangan, 32 podium, dan 21 pole position. Nah, informasi ini teman Pro 2, informasi yang terakhir ya untuk kamu di malam hari ini sebelum kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti MLC di malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami

Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman-teman di mana pun dengan pemberanian, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti MLC di malam hari ini. Dan bersama ini Kak pamit suara di Jaga Malam kemakannya temannya Kak Jelvan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey, ketemu lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Udah gak ada bola, men.
0: Iya ya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sambil nonton, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini ya?
0: Lagi,
1: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi siaran.
1: Dar malam nih,
0: abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bola
1: gitu kan. Kemarin nonton gak gitu, sekarang gak ada nih.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh, betul ya.
1: Bener-bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Kayak hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul, seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
0: betul,
1: rilisnya
0: kemarin ya. Betul, kemarin ya.
1: 21 Juni.
0: Nah ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik gak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi?
0: Di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol banget sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Tak last kembali. 2019.
0: Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah. Different ya. Vibe-nya udah lain.
1: Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, yeah. Okay.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah,
0: Respector. Fat to Black ya? Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Katanya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay,
2: ya
0: okay.
2: Wow. Yang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah,
1: sketsa
2: ya. Mostly wow. Jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik kenapa ke musik.
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Okay.
2: Ya kalau third man-nya tripod.
1: Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, wow, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine. Tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: kayak gitu. Ramai banget. Iya, kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gokil sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Okay. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh
2: yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: Yeah. Itu mulai.
2: Ya, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah, macam yalah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat nyala apa
1: pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah,
1: alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru banget. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, wow, serius yeah banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Ya. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi okay.
2: Ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Benar. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: waktu itu diantrin gitu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah,
1: kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat. Enggak
1: punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Oh, karena sama bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes.
0: Oh.
2: Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu ya orang cerita ayah best, ayah yang happy.
1: Nah.
2: Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
1: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dan yang fresh. Gak ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak
0: ya. Okay.
2: Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berikan ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak?
1: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan.
2: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B. Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore lebih banyak?
2: Experiment.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip-hop, dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off-air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin cinta-cintaan kita sama pasangan.
1: Ini lebih gitu. Ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah, atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop
1: kita
0: aja
1: ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja, ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus gak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Gak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja ya perubahannya ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa, easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya. Yeah.
1: Nah,
2: sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah ada dan yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
2: Yes.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali. Seru.
0: Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak mirip ya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazhar nih.
1: Iga kayaknya agak jauh sih. Iganya marah ntar sama gue.
0: Dia Iga rusuk ntar.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay, ya?
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya?
2: Ballad, ya. Mm-hmm. Itulah, mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay.
1: Oh, karena gak biasa aja sebenarnya ya?
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
2: Konten nggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang.
0: Yeah. Kadang-kadang aja. Ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Oke. Okay,
1: di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke. Okay. Oh, Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai akhirnya ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita
2: dulu,
1: apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
1: Pilot?
2: Oh, bukan.
0: Cabin
2: crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew,
1: pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya, benar-benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Chat.

0: Roski Vivo.
1: Yeah.
2: Okay. Alright.
0: Di situ bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital yes, streaming platform ya. Yeah.
2: Mm-hmm. Dan
0: apa?
2: Iya benar.
0: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
2: Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Right.
2: Alright.
0: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
1: Showcase, concert belum lagi.
2: Mm-hmm. Belum. Okay.
1: Mungkin next single, maybe this year juga.
0: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
1: Maybe, yeah.
0: Hmm.
1: Ada jadi, gapnya 2-3 bulan.
0: 2-3 bulan.
1: Yeah.
2: Okay.
0: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
1: Mungkin ya.
0: Mungkin.
2: Atau aja, ya?
0: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
2: Bisa.
0: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
2: Bisa.
0: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
2: NPD. Komedi.
0: Project Pop.
2: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
0: banyak yang lucu-lucu.
2: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
0: Tunggu aja ya.
2: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
0: Betul. Ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
2: Yes. Ya. Abis ini ya.
0: Lagu ayah ya.
1: Yes.
0: Yes.
2: Oke, okay, apa ibu nih? Nah,
0: jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti ngarang nanti. Enggak bisa.
2: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dikirim kan.
0: Jangan. Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
0: apa? Yang main gitar?
2: Oh, oh ya. Yeah.
0: Dude, kasih baku pura. Sengaja.
2: Oh, sengaja. Oke, okay, okay, aman.
0: Okay.
2: Iya, sukanya berdiri emang.
0: Ya udah.
2: Terima kasih teman Produ udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Produs kita di malam hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Produski Vivo di YouTube ya, dan yeah, juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
2: Kalau gitu nama gue Edit,
0: gue Angga.
2: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
0: Ayah.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dinilai menjadi kepastian yang tidak bisa dihindari. Nah, karena itu dibutuhkan kesamaan persepsi dan kerjasama dengan sektor lintas sektor supaya pemakaiannya tetap pada pihak manusia. Hal ini menjadi pembahasan dalam EBU Intellectual Property dan Legal Committee IPLC Conference. Pertemuan itu bertujuan untuk menyamakan pandangan mengenai perkembangan AI, sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan yang menyertainya. Analis hukum ahli muda DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia Ahmad Iqbal Taufik di Aula Yusuf Ronodipuro, Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Menurutnya, pembahasan tersebut menjadi awal terbentuknya persatuan pandangan dalam menghadapi perkembangan AI. Pandangan serupa pun disampaikan oleh musisi Marcel Siahaan yang menilai AI adalah isu di tingkat internasional. Ia juga mengajak generasi muda untuk lebih terbuka, kata Marcel, terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kemampuan dasar yang kita miliki. Bagi Marcel, AI hanya sebuah alat dalam proses berkarya, sedangkan keterampilan, kreativitas, dan tanggung jawab berada di manusia. Kehadiran forum tersebut membuat para peserta berharap akan ada kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, sampai komunitas kreatif. Hal ini dilakukan agar perkembangan AI dapat memberikan banyak manfaat tanpa mengabaikan perlindungan etika, hak, dan kepentingan manusia.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, pengurus pusat Asosiasi Lari Trail Indonesia PPALTI mengirim 27 atlet lari trail terbaik tingkat Asia Tenggara. Seluruh utusan tersebut bersaing pada ajang Sohes Asia Trail Running Championship di Gunung Gede Pangrango. Kompetisi lari lintas alam bergengsi se-Asia Tenggara ini dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2026. Para atlet terpilih merupakan hasil pembinaan berjenjang dari 7 pengurus provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan moral disampaikan langsung oleh Ketua Umum PPALTI Bima Arya Sugiarto kepada seluruh atlet. Pertemuan koordinasi mengenai kesiapan kontingen tersebut berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bima di kantor Kemendagri usai menerima laporan terkait kesiapan kontingen, turut mengapresiasi kinerja seluruh pengurus provinsi yang telah membina para atlet secara maksimal. Ia juga mengajak masyarakat tanah air mendukung tim nasional lari trail Indonesia agar sukses. Federasi nasional ini berharap pelaksanaan kompetisi internasional tersebut dapat berlangsung dengan aman tanpa adanya korban. Mereka berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan berbagai agenda kejuaraan serupa di tanah air. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jupen Gafar. Selamat malam.

Rodereri Tahuna, teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk pada obrolan komunitas untuk jaga malam di edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Palu ada The Box dengan Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu. Tadi sudah dibuka sama NP di Sempurnanya Aku. Dan kali ini balik lagi barangku Julfan Gafar. Dan kali ini ya, aku udah juga udah siap nih menemani kamu yang lagi pada ya kebanyakan nongkrong ya kalau jam-jam segini ya, sambil ya dengerin lagu-lagu hits favorit kita semua nih yang bakal kuputerin buat kamu ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini kita bakal ngomongin tentang siaran pendidikan dan kesehatan. Dan kali ini aku pilihkan kesehatan, dan ini juga bisa menjadi pendidikan juga ya buat teman-teman Pro 2. Walaupun kita tahu ya, dua hari terakhir nih cuaca, wah hujan ini kayak waduh, ya kayak gitu deh. Nah, pas banget nih. Mungkin dari tadi kamu kayak apa ya? Kalau biasanya scroll media sosial, itu lihatnya yang kayak apa ya? Makanan, minuman, ya seperti ada apa nih? Kopi, ada yang kopi es, kopi panas, kopi susu yang kekinian juga. Dessert box yang pokoknya super creamy lah. Ayam goreng yang berbagai macam olahan juga. Wah, ini pokoknya deh. Sekarang tuh diwarnai dengan makanan-makanan seperti itu. Tapi jujur ya teman Pro 2, kamu ikutan beli itu karena memang lapar apa karena FOMO aja ya, biar enggak ketinggalan tren. Nah, di segmen pertama kita ya bakal bahas topik yang dekat sama keseharian kita, itu FOMO kuliner, tren makanan estetik versus ancaman penyakit tua. Jadi gara-gara racun di TikTok, Reels ataupun Short, kita sering banget ya kalap jajan makanan atau minuman manis yang dan cepat saji. Nah, tapi lainnya sih memang wah estetik banget ya buat di post di story. Tapi kalian sadar gak sih teman Pro 2, di balik manisnya itu ada ancaman penyakit yang biasanya identik sama orang tua, tapi sekarang udah mulai menyerang anak muda. Ya, kayak kita-kita lah. Ya, jadi buat ini ya, langsung aja nih kayak apa ya, sebutin aja ya jajanan viral yang kalian coba ya. Mungkin itu termasuk salah satunya. Ini juga dari berbagai sumber ya teman Pro 2. Kita ini FOMO kuliner yang estetik tapi bisa jadi bom waktu buat kesehatan kita. Jadi ngomong-ngomong soal makanan manis, memang paling enak kalau diminum pas lagi kayak capek-capeknya atau lagi nongkrong-nongkrong ya, mau dari sore mau masuk malam. Nah kayak gitu sih. Tapi kalian tahu gak sih fakta dari Kementerian Kesehatan, kalau konsumsi gula harian kita itu maksimal cuma 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan saja. Nah, kalau kita sering beli minuman boba atau es kopi kekinian, satu cupnya aja itu kadang sudah mengandung gula sampai 80 gram. Itu artinya dalam sekali minum jatah gula harian kita udah jebol. Waduh, sayang banget ya kan, guys.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih ngomongin tentang kesehatan. Ini penting banget buat kita ya. Tren makanan estetik versus ancaman penyakit tua ya. Ini menyoroti tentang maraknya makanan dan juga minuman manis dan cepat saji yang populer di sosial media. Ya, harus sadar gitu ya. Nah, teman Pro 2, nah ini dia yang bahaya ya. Gula berlebih yang jadi kebiasaan itu bisa memicu resistensi insulin dan penumpukan lemak yang berujung pada obesitas. Dan yang seremnya lagi nih, penyakit kayak diabetes mellitus tipe 2, kolesterol tinggi dan penyakit jantung sekarang sudah mulai banyak diidap sama anak-anak muda usia belasan atau 20-an gitu ya. Padahal dulu penyakit-penyakit ini sering disebut penyakit tua, guys. Sekarang kok malah usia-usia muda usia belasan sama 20, 30 itu udah waduh. Gitu deh. Nah, makin seru aja ya pastinya ya. Nah, coba mungkin dari teman Pro 2 punya dong kayak ini yang kita sering lakukan atau ini yang udah kita lakukan sampai-sampai untuk menekan itu tuh. Nah, ini juga ada beberapa dari berbagai sumber ya, ada beberapa tips nih buat kamu yang pingin tetap eksis tapi ya nggak mau gampang kena penyakit. Itu pertama adalah kurangi takaran gula ya. Kalau beli es kopi atau boba selalu request less sugar atau gulanya 25% aja ya. Kemudian perbanyak air putih, guys, biar nggak gampang craving yang manis-manis. Biasakan minum air putih yang banyak. Kemudian pilih jajanan sehat ya, cari alternatif cemilan yang nggak kalah estetik tapi lebih sehat. Misalnya apa ya, kayak smoothie bowl begitu ya, atau apalah yang kalian anggap dan kalian tahu udah riset, udah survei, udah melakukan sesuatu deh untuk mengetahui kalau makanan ini kadar yang ada di dalam makanan atau minuman tersebut baik sehat untuk kita apa enggak gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi sih. Ada banyak ya pastinya ya.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, baru 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, ya.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Di segmen terakhir ini, teman perlu kita tarik kesimpulan ya. Boleh banget kok kita ikutan tren makanan atau minuman yang estetik di media sosial. Buat seru-seruan dan refreshing itu ya nggak dilarang sama sekali. Tapi kuncinya ada di dua kata, kontrol dan porsi gitu ya. Oke, jangan sampai cuma demi konten lucu di media sosial kesehatan tubuh kita yang jadi taruhannya. Ingat ya, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati guys. Penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes dan kolesterol itu nggak kenal umur lagi ya sekarang ya guys. Nah, jadi nih mulai sekarang jadi konsumen yang lebih bijak. Ya boleh FOMO, tapi jangan lupa ya buat balance dengan gaya hidup sehat, olahraga, dan makan makanan bergizi. Oke, okay. Nah nanti setelah ini akan

cerita kamu selama sepanjang hari ini, dan kamu bisa request lagu pastinya ya. Oke, okay? Itu aja dulu. Oke, okay, malam baik buat kalian semua ya. Dan semoga obrolan komunitas tadi bermanfaat.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Halo.

Dan selamat malam ya, balik lagi bareng aku Jovan Gavar. Kita di cerita penutup hari untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah gila ya, waktu cepat banget rasanya nih, tau-tau sudah jam 10 malam aja ya. Oke, gimana hari kamu tuh? Pasti kayak ada campur aduk, ada yang produktif banget, ada yang mungkin apa ya, seharian cuma rebahan, tapi capeknya berasa banget, ya wajar ya. Ya, nah di satu jam ke depan nih kita bakal santai bareng ya, sambil kamu bisa rewin juga apa yang sudah kamu apa ya lalui ya seharian ini, mulai dari kayak drama ya di sekolah, di kampus, kerjaan kantor yang bikin pusing, sampai hal-hal kecil yang mungkin bikin kalian senyum-senyum sendiri hari ini. Nah, mau ikutan cerita, yuk mention ya ke WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Oke, sebelum kamu mulai ngetik cerita seru kamu, kita dengerin dulu yang ini ya guys. Ada lagu terbaru dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Mudah-mudahan sama.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: AI Foye Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay in

Ya, teman Pro 2 masih di Jaga Malam untuk segmen cerita penutup hari. Nah, ya ini ya guys, lagu yang udah kamu dengerin tadi ya keren-keren sih, asik-asik ya. Baik, di sini ada ya, mungkin kalau kesariannya beragam generasi muda ya, ada yang apa ya, bikin kayak bikin tugas gitu ya, bikin tugas aja kerjaannya, tapi senangnya saat sore tadi itu bisa jajan ya di makan ataupun minuman favorit di pinggir jalan. Aduh, asik deh kebagian itu, memang kadang sesederhana itu ya guys ya. Kemudian juga ada keseharian kita kayak apa ya, kerjaan gak ada habisnya kalau di kantor tuh. Jadi buat kamu yang kerja atau yang pada kuliah dari pagi sampai malam, ya kalian hebat banget ya, harus apresiasi diri sendiri kamu guys. Oke, kita ke lagu requestan nih. Yang pertama di sini mana ya, sebentar nih. Oke, izin request Tata Janeta, judulnya Korbanmu. Alright, gak usah lama-lama ya, barangkali lagi pada nunggu juga, lagunya mau pada diputerin. Dan mana nih lagunya nih, Tata Janeta ya, Korbanmu. By the way, kan biasa ya orang kalau setiap lagu itu kayak mewakili-mewakili gitu ya, mewakili perasaan, mewakili ungkapan, mewakili apa lagi? Apa deh? Mungkin banyak ya, suasana hati gitu ya. Iya, ini dia Tata Janeta, Korbanmu.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-sedadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Roda Riri Tauna, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ya. Setelah tadi ada korbanmu dari Tata Janeta, nah Lara nih balik lagi dengan ceritanya bahwa dia mau cerita cerita kak. Terkadang kita pernah berpikir bahwa memiliki banyak teman itu adalah tanda sebuah kebahagiaan. Namun sering berjalannya waktu, aku juga belajar bahwa tidak semua teman yang datang itu benar-benar ingin menetap. Ada yang hadir saat tawa memenuhi hari, tetapi perlahan menghilang ketika air mata mulai jatuh. Dan pada akhirnya aku menyadari bahwa memiliki sedikit teman justru terasa lebih indah. Bukan karena tidak mampu berteman dengan banyak orang, melainkan karena mereka yang tetap bertahan. Mereka tidak selalu ada dalam setiap momen, tetapi ketika kita membutuhkan mereka hadir tanpa diminta. Mereka tidak hanya menemani saat kita senang, tapi juga mereka menguatkan saat kita terasa berat. Kak, maka dari itu teman Pro 2, janganlah kita bersedih jika lingkaran pertemanan kita itu kecil. Sebab yang membuat hidup kita berharga bukan banyaknya orang yang mengenal kita, melainkan sedikitnya orang yang benar-benar peduli dan tetap membersamai kita dalam keadaan apapun itu. Terima kasih. Alright. Oke, untuk Kalara nih ada lagu dari Kunto Aji, ini lagu baru Kunto Aji ya, judulnya Berani.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Ya baiklah teman Pro 2, dimanapun kamu berada, yang pastinya kalau ngomongin soal aktivitas, ya kalian sadar gak sih kadang kita terlalu sibuk mikirin apa yang harus dilakukan besok sampai lupa menikmati hari ini. Coba deh pejamkan mata sebentar, tarik napas panjang, ingat lagi hal-hal baik yang terjadi hari ini. Mungkin ada yang baru aja baikan sama temannya, sama sahabatnya, atau baru dapat kabar baik dari keluarga. Aduh. Oke. Pastinya udah terasa ya teman Pro 2, kita udah di season terakhir juga nih untuk cerita penutup hari. Dan

sesuatu yang ternyata keseharian kita itu seru banget ya, dari yang kerja, sekolah, terus rumah, sampai yang galau seharian mikirin mantan. Semuanya punya cerita masing-masing. Apapun yang kalian lakukan hari ini, baik itu pencapaian besar atau sekedar berhasil bangun dari tempat tidur dan bernapas, kalian sudah melakukan yang terbaik ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri guys. Besok adalah lembaran baru untuk melakukan hal-hal yang lebih keren lagi nih. Oke, setelah ini lagu Indonesia dan internasional mancanegara akan mewarnai malam kamu di penutup hari ya.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Rabu 22 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Melalui program Madua RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Kamis 23 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jilvan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Madua.

Selamat pagi teman Pro 2 di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Kamis 23 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

berdasar dari pukul 5 ya waktu Indonesia Tengah. Sebentar, soalnya program acara Spada dan juga Just Music di sini bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan serta rangkaian informasi terupdate ya teman Pro 2. Dan buat kalian nih yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kesini hadirkan, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 90.2 MHz teman terbaik.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
1: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
2: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: like kering, kering kayak gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

4.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 2, kita tinggalkan lagu dari Arkana Soul Little Time. Kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy di CCR hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
1: Info Pro 2.

0: Mobrodo, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemprov Sulu terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan berpihak kepada masyarakat. Sebanyak 130 pasangan mengikuti pencatatan perkawinan massal tahun 2026. Gubernur Sulawesi Utara Mejen TNI Pon Julius Silvanus SE menjadi saksi dalam giat tersebut di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulu Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 dan Hari Kependudukan Sedunia tahun 2026. Gubernur Sulu Julius Silvanus Komaling menyampaikan program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada setiap keluarga melalui administrasi kependudukan yang tertib dan berkualitas. Nomor berdua dengan dokumen kependudukan yang lengkap, setiap keluarga memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai pelayanan publik lainnya.
1: Info Pro 2.

sebagai informasi yang terakhir. Setelah resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Febrima Toedorus RRI.co.id tahunna nomor 2 setelah Perwakilan Rakyat Daerah Febrima Toedorus Ago siap bekerja untuk masyarakat. Diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dalam proses pergantian antara waktu atau PAU, kepentingan masyarakat akan diutamakan. Nah, temu pro 2 Febrima Ago kepada RRI.co.id mengatakan bahwa apa yang sudah diperjuangkan selama ini oleh PDIP secara umum dan mendiang Dr. Andes HR Makagangsa MSI selaku kader komisi di Komisi 2 akan dilanjutkan. Menurutnya temu pro 2 dipercayakan sebagai anggota DPRD maka harus memperjuangkan apa yang dikehendaki rakyat dan partai itu sendiri. Nah, temu pro 2 diketahui Ago duduk di kursi DPRD diutus partai sebab merupakan suara terbanyak kedua Dapil 2 wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya. Ago akan menjalani tanggung jawab sebagai anggota DPRD sisa periode 2024 hingga 2029 bersama 5 anggota lainnya dari PDIP dan mendukung serta memperkuat komposisi 25 legislator Sangihe. Demikian info Pro 2. Selamat pagi.

0: Ya.
1: Dekat lagi. Dekat lagi.
0: Ya. Ya. See?

Jadi Tomo Pro 2 19 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ginjal adalah suatu kondisi medis yang sangat berat yang harus dihindari karena sangat membebani baik dari segi kesehatan, ekonomi maupun sosial. Sehingga penyakit ginjal Tomo Pro 2 bisa menyebabkan kualitas hidup menjadi buruk. Hal tersebut dikatakan Dr. Apeganus Loris, spesialis penyakit dalam kepada RRI.co.id. Penurunnya memperoleh peningkatan kejadian gagal ginjal pada usia muda akhir-akhir ini dilaporkan meningkat menjadi 36,1% per 100.000 penduduk. Nah, teman berdua, penyebab ginjal yang pertama adalah pola hidup yang tidak sehat. Mulai dari pola pengaturan makan, di mana sering mengonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung tinggi gula, tinggi garam atau natrium, misalnya pada cemilan-cemilan. Makanan cepat saji yang mengandung gula atau garam tinggi yang dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya, pola hidup sedentari. Kurang beraktivitas, kurangnya berolahraga yang memicu terjadinya obesitas, yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes dan hipertensi. Dan yang terakhir kata dokter adalah dehidrasi, yang apabila dibiarkan dan berlangsung terus menerus, hal ini meningkatkan risiko terjadinya gagal. Lanjut dikatakan dokter, teman berdua adanya penyakit autoimun, misalnya penyakit lupus ataupun glomerulonefritis, gangguan pada ginjal apabila tidak ditangani dengan baik ataupun terlambat diketahui bisa menyebabkan risiko gagal ginjal meningkat. Informasi ini bersumber dari RRI.co.id. Dan teman Pro 2, tambahan informasi kembali kasih menghadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Kali ini ada Tropical Forest Microplast

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

39 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, temuan produk pembakaran kalori saat olahraga berfungsi mengubah cadangan lemak menjadi energi. Manfaat utamanya adalah meliputi penurunan berat badan, peningkatan metabolisme jangka panjang terutama jika dikombinasikan dengan latihan beban, serta menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Aktivitas ini juga sangat efektif untuk meningkatkan stamina dan mengurangi resiko berbagai penyakit kronis. Olahraga bisa diseimbangkan dengan hobi. Salah satunya olahraga yang bisa dilakukan adalah olahraga bulu tangkis. Dokter Aprikanus Lori, spesialis penyakit dalam kepada RRI.co.id mengatakan, melakukan olahraga bulu tangkis selama 1 jam bisa membakar kalori dalam tubuh sebanyak 350-500 kalori. Selain itu, kata dokter, dengan olahraga bulu tangkis bisa menjaga kesehatan jantung, menjaga kekuatan otot, kepadatan tulang, sekaligus mampu melatih kemampuan berpikir, melatih koordinasi, konsentrasi, dan bahkan daya ingat, ya teman berdua. Dokter Apri menyarankan, meski sibuk, tetap meluangkan waktu untuk berolahraga dengan menyesuaikan dengan jenis kelamin, ya teman berdua, berat badan dan kemampuan masing-masing. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Bagi teman Pro 250 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Siswa-siswi SMA Negeri 1 tahun yang Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis di SMA Negeri 1 tahun dimulai sejak Senin 20 Juli 2026. Diikuti seluruh siswa-siswi mulai dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, teman Pro 2 Merdekawati Serang, petugas Puskesmas Tonak kepada RRI.co.id Rabu 22 Juli 2026 di sela-sela aktivitas yang mengatakan kegiatan ini saat ini sementara melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah usia remaja. Pemeriksaan kesehatan gratis pihak Puskesmas bekerja sama dengan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik dan tenaga kependidikan. Lanjut dikatakannya, teman Pro 2, kegiatan yang dilaksanakan saat ini oleh petugas Puskesmas Tonak berupa screening kesehatan. Screening meliputi gigi, kebugaran, tes HIV, serta pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benda kasamata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

0: it like kering, kering atau gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih? Unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Baik, teman Produa 21 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah tanggal 23 Juli. Indonesia memperingati Hari Anak Nasional atau HAN sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan yang optimal bagi generasi penerus bangsa. Pada tahun 2026, peringatan Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan yang menegaskan pentingnya peran keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan mendukung tumbuh kembang anak. Lansir dari laman detik.com, Teman Pro 2 dirujuk dari pedoman Hari Anak Nasional 2026. Terbitan Kemen PPPA atau Kemen P3A atau Teman Pro 2 Hari Anak Nasional berawal dari perhatian pemerintah ketika sadar bahwa kesejahteraan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa adalah urusan penting. Anak memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia, sehingga perlu memperoleh kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, dan sosial. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baik, teman berdua, 38 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman berdua. So, teman berdua, kabar gembira bagi pecinta sepak bola dunia. Seluruh pertandingan ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 dipastikan dapat disaksikan secara gratis melalui channel YouTube YB milik konten kreator Reza Arab. Penayangan ini merupakan hasil kolaborasi antara MNC Group selaku pemegang hak siar dengan Reza Arab untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih dekat dengan masyarakat. Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram ya, @wiriclan. Ia mengumumkan bahwa channel YB akan menjadi salah satu platform resmi penayangan turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Dalam unggahan itu juga disampaikan bahwa siaran channel YB tidak hanya menghadirkan pertandingan secara langsung, tapi juga akan dikemas dengan berbagai program hiburan khas tim kreatif Reza Arab. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

Sangihe berperan sebagai saksi dari pihak perempuan. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima apresiasi atas kinerja pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id dan Teman Pro 2. Untuk program acara aktif atau